0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rumpik.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatur.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-471-1442 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rumpik.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rumpik.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rumpik.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian.

0: Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM. 98 My FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah. 9, 8.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
7: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
8: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Seba. Duparti
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
4: Maya FM Bandung.
5: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604170853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
6: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada
4: dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all. Maya.

ஆரோக்கிய சிவா நுப்பருத்தி. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Persibak Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Duperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Duperenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Duperenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
2: Maya FM.

0: it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Nupa Renting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: ス林業はバイオ FM。
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com.
3: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ding.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar B. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.

0: MyFM.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
5: Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: MyFM

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Maya Sima, Nupar D. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongowa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: Saya Simak Duper D.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya Sibak, Dupa Renting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 54133329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.

0: Sobat Maya simak, nupar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM.

0: MyFM。
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1.5 tahun. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan, cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini.
3: Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit, luka berat.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai korban meninggal dunia kecelakaan beruntun di Indramayu jadi 12 orang. Densus 88 geledah rumah kontrakan terduga pelaku bom di Tasikmalaya. Cari air saat kemarau, pria terjatuh ke dasar sumur 12 meter di Sukabumi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kijaran, Kecamatan Lelea, Indramayu bertambah menjadi 12 orang. Kasat Lantas Polres Indramayu AKP Undang Syarif mengatakan, dua korban tambahan ini merupakan pasien yang sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Salah satu korban yang meninggal adalah sopir mobil Daihatsu Grand Max bak terbuka yang mengangkut rombongan penumpang. Menurut Undang, dari 18 orang yang berada di dalam kendaraan Grand Max, kini 6 orang yang masih menjalani perawatan. Untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Indramayu bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat telah melakukan olah TKP menggunakan metode Traffic Accident Analysis atau TAA. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui kronologi dan faktor penyebab kecelakaan secara rinci. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max bak terbuka yang membawa rombongan dari acara pernikahan hendak memutar arah di Jalan Raya Kijaran Minggu 12 Juli. Saat bermanuver, kendaraan itu ditabrak dari belakang oleh truk wingbox hingga terdorong ke jalur berlawanan. Bersamaan dengan itu, sebuah truk Hino yang datang dari arah berlawanan kemudian menghantam Grand Max. Benturan beruntun menyebabkan banyak korban jiwa.
3: Mengantar ke tempat pernikahan, ketika kembali akan memutar arah, tertabrak belakang oleh kendaraan wingbox sehingga terdorong ke depan dan dari arah berlawanan datang Mitsubishi sehingga terjadi kecelakaan. Akibat kejadian tersebut, tadi di TKP 3 orang meninggal dunia, 7 orang di rumah sakit. Luka berat 2 dan luka ringan 6. Barusan yang luka berat meninggal dunia, yang tadinya mungkin hanya 10, jadi sekarang bertambah jadi 12.
4: Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kota Tasikmalaya Minggu siang. Penggeledahan dilakukan terkait ledakan yang terjadi di kawasan Dadaha Sabtu malam. Penggeledahan berlangsung di wilayah Gunung Koneng, RT 02, RW 13, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Rumah itu merupakan tempat tinggal terduga pelaku peledakan bom berinisial AAS. Bersama Satbrimob Polda Jawa Barat dan Polres Tasikmalaya Kota, Densus 88 langsung memasang garis polisi untuk mensterilkan lokasi.
5: Aksi ini merupakan tindak lanjut dari ledakan keras yang diduga bom di Kompleks Dadaha Sabtu 11 Juli sekitar jam 11 malam. Sebelumnya, sempat terjadi perselisihan antar PKL di lokasi itu. Dari hasil olah TKP di Dadaha, tim menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya pupuk KCL, belerang, bubuk aluminium, baterai, untaian kabel hingga remote control. Semua mengarah pada material perakit bom. Setelah itu, tim bergerak ke rumah kontrakan AAS. Ketua RT 02 RW 13, Ade Mumu mengatakan AAS baru mengontrak sekitar 2 bulan dan belum melapor ke RT/RW. Dalam penggeledahan, petugas mengamankan senapan angin dan belati yang diduga terkait aktivitas terorisme. Barang bukti langsung dibawa untuk pemeriksaan laboratorium forensik. Menurut warga, AAS bekerja sebagai pedagang di pasar Cikurubuk dan dikenal tertutup serta jarang bersosialisasi. Diketahui, AAS merupakan mantan narapidana terorisme. Peristiwa ledakan di kawasan Dadaha, Kota Tasikmalaya Sabtu malam berawal adanya gesekan antar pedagang. Ketegangan bermula saat inisial E, pedagang tahu gejrot yang diduga mabuk, memarahi kakak dari pedagang jagung berinisial S. Keributan pun terjadi. Seorang saksi, SF 48 tahun, sempat melerai dan membawa E menjauh. Namun tak lama kemudian, datang AAS 28 tahun, penjual es teh jumbo yang merupakan saudara S. AAS diketahui merupakan mantan narapidana terorisme. Cekcok kembali pecah saat SF mencoba menengah, tiba-tiba terdengar dentuman keras di belakangnya. Ledakan membuat warga dan pedagang berhamburan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka. Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Andi Purwanto mengatakan pihaknya menerima laporan dari UPTD Dadaha sekitar jam 11 malam. Menurutnya, mengingat sifat insiden yang melibatkan bahan peledak, prosedur penanganan dilakukan dengan standar tinggi. Dalam penyelidikan, pihaknya telah mengamankan 3 orang untuk dimintai keterangan.
0: Melaksanakan TKP, olah TKP bersama dengan didampingi teman-teman dari BIMOB karena terkait dengan adanya ledakan. Terakhir tadi pagi kita mengamankan 3 orang untuk kita minta keterangan.
4: Pria bernama Isan, 36 tahun, jatuh ke dasar sumur sedalam kurang lebih 12 meter di Perum Alam Layung Indah, Jalan Raya Cikukulu, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Korban saat itu tengah melakukan pekerjaan memperdalam sumur mencari air dampak kemarau.
6: Korban dievakuasi oleh tim damkar Cisaat. Setibanya di lokasi, petugas damkar melakukan proses evakuasi korban menggunakan peralatan keselamatan. Sempat mendapatkan penanganan darurat dengan tabung oksigen, korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk penanganan medis lebih lanjut. Petugas damkar Cisaat Rendra mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima petugas, korban saat itu tengah melakukan pendalaman sumur dengan kedalaman sekitar 12 meter. Namun beberapa saat kemudian, korban tidak lagi memberikan respon kepada rekan-rekannya. Menurut Rendra, sumur memang tengah diperdalam karena debit airnya dinilai kurang.
7: Akan menggali sumur, tidak sampai bawah, sampai setengahnya, beliau merasa lemas. Setelah lemas, dia baru menjebur ke bawah sampai sekitar 15 menit.
6: Dalam proses evakuasi, Damkar Cisaat menerjunkan 7 personil dengan dukungan tim rescue dari pos Damkar Parung Kuda karena memiliki peralatan penyelamatan yang lebih lengkap. Atas kejadian tersebut, Rendra mengimbau masyarakat agar mengutamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang memiliki risiko tinggi, termasuk pekerjaan di dalam sumur.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, seorang perempuan bernama Tika Septiani, 25 tahun, warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penganiayaan kekasihnya. Korban mengaku kerap menerima kekerasan fisik tanpa alasan yang jelas, bahkan sempat disekap di sebuah rumah kontrakan.
8: Akibat dugaan penganiayaan, korban mengalami sejumlah luka memar di beberapa bagian tubuh, seperti wajah, mata, dan tangan. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma. Dalam sepekan terakhir, korban sering mendapatkan perlakuan kasar berupa pemukulan dari pelaku. Korban juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah kontrakan tersebut. Korban akhirnya nekat melarikan diri saat pelaku tidak ada di rumah. Ia keluar melalui jendela untuk menyelamatkan diri setelah tidak mampu menahan kekerasan yang dialaminya.
2: Sebelumnya kami udah berantem terus. Selama satu minggu itu dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di satu minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus tiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi tuh tetap mukul. Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1 tahun setengah. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Kenalnya dari sosial media, dari Instagram. Kita emang tinggal di lingkungan yang sama. Sambil nanya, sambil luapin emosi, dia sambil nonjokin, ngejambakin, jedotin semua makaki, tangan main, tapi dengan tangan kosong. Dia tuh ngincernya sebenarnya muka, cuman karena aku berusaha nangkis, jadi ikutnya kesini semua, ke kepala, ke badan, ke kaki.
4: Satpol PP Kabupaten Bogor menertibkan 103 bangunan liar di sepanjang Jalan Haji Usa dan Jalan Madnur, Kecamatan Ciseeng, Bogor. Penertiban dilakukan untuk mendukung penataan kawasan dan normalisasi saluran irigasi.
9: Sebagian bangunan dibongkar oleh petugas, sementara sebagian lain telah dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya. Pelaksana tugas Sekretaris Dinas Satpol PP Kabupaten Bogor, Rama Kodara, menyatakan penertiban ini merupakan tindak lanjut program Bupati Bogor dalam menata kawasan yang berdiri di atas aset negara.
10: Program pemerintah Kabupaten Bogor yang atas instruksi Pak Bupati penertiban bangunan-bangunan sampai ini ya, bangunan PKL itu yang di atas keluarga dari nasib.
9: Bangunan semi-permanen dan permanen yang digunakan sebagai tempat usaha tersebut ditertibkan karena dinilai mengganggu fungsi saluran irigasi serta berpotensi menyebabkan banjir dan kemacetan. Pemerintah berencana melakukan normalisasi agar saluran irigasi dapat kembali berfungsi secara optimal.
11: Sebelumnya kita sudah memberikan sosialisasi. Sebetulnya sosialisasi ini sudah cukup lama. Bahkan untuk yang teguran pertama itu jauh hari dari 103 bangunan yang kita data, 92 mau melakukan pembongkaran secara mandiri.
9: Sebelum pelaksanaan penertiban, Satpol PP Kabupaten Bogor bersama pemerintah Kecamatan Ciseeng telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan kepada para pemilik bangunan. Langkah ini dilakukan agar proses penertiban berjalan tertib dan sesuai ketentuan.
4: Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengamankan seorang pria berinisial R yang diduga sebagai pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor di kawasan Jalan Dr. Junjunan atau Pasir Kota Bandung. Tersangka ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan.
12: Tersangka R ditangkap di Kabupaten Majalengka setelah sempat melarikan diri usai kecelakaan. Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fikri Adi Perdana mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka R mengaku panik dan ketakutan setelah kecelakaan terjadi. Tersangka R sempat menghentikan kendaraannya sekitar 300 hingga 400 meter dari lokasi kejadian sebelum akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan menuju Majalengka.
13: Awalnya ini memang mobil mau menyusul, tapi tidak melihat keadaan aman, sehingga menyenggol kendaraan motor yang melaju dari arah timur menuju ke barat.
12: Satlantas Polrestabes Bandung telah menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian dengan menghadirkan R untuk mencocokkan kronologi kecelakaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP, mobil yang dikemudikan R melaju dari Jalan Dr. Junjunan pada Rabu 8 Juli 2026 malam. Di saat bersamaan, sepeda motor yang ditumpangi Elira bersama suaminya melaju dari arah flyover Pasopati. Saat berada di ujung jembatan layang, mobil yang dikemudikan R diduga menyenggol sepeda motor ketika hendak mendahului. Benturan tersebut menyebabkan Elira dan suaminya terjatuh hingga mengalami luka-luka. Keduanya sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun Elira meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renti.
0: Maya FM
2: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Robert Villar.

0: dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Ini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandung.com. Lebih dari 1.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Lembang, Nuparti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
0: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparenting.
6: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
7: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1 sampai 4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
8: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang

0: masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Maya Event.

0: Ricardo Parenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
1: Makkah Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Makkah Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makkahutamatour.com. Pendaftaran di 022-540-4625 atau melalui WhatsApp di 0822-4711-4242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Makkah Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM 98, Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

98 FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Seger banget Sobat Maya cuaca di siang hari ini. Memang cerah ceria selalu untuk Sobat Maya lagi liburan, ini menyenangkan sekali ya kemarin-kemarin. Tapi sekarang sudah mulai beraktivitas lagi, pada masuk sekolah lagi, semangat selalu semangat. Dan sekarang sudah waktunya JJS3N nomor Maya Raman. Sobat Maya tinggal request, tinggal kirim WhatsApp ke 0877 7080 9898. Maina juga mau update di Facebooknya Maina Rahman, jadi boleh komen-komen di sana ya.

Media Sebar, no party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Ya, sahabat Maya, semoga kita selalu bersyukur. Dan Meina ngucapin terima kasih banyak untuk sahabat Maya yang punya anak ya. Sekarang sudah menjadi orang tua, tapi sekarang nyempet-nyempetin sahabat Maya di hari pertama masuk sekolah nganterin anak kita ke sekolah. Iya, karena mau tidak mau sahabat Maya itu adalah momen-momen yang penting bagi anak-anak kita, generasi muda tentunya yang akan menggantikan kita suatu saat nanti ya. Jadi sahabat Maya jangan sampai momen yang sangat luar biasa ini sahabat Maya lewatkan gara-gara aktivitas sahabat Maya yang gak berhenti-berhentinya padat merayap. Mudah-mudahan bisa mengatur gimana caranya ya kita banting tulang untuk ngebahagiain keluarga, tapi perhatian kita bukan hanya sekedar materi saja sahabat Maya, tapi memang secara chemistry, secara batinia kita memang masih terjalin untuk keluarga. Oke sahabat Maya, yang mau request pokoknya ditunggu ya, sekali lagi via WhatsApp ke 087770809898 atau bisa komen ke Facebooknya Meina Rahman, dan sahabat Maya juga nanti bisa telepon ke 5441398. Sudah waktunya sahabat Maya sekarang berkumandang azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, tentunya masih di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya, derah.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.

0: zu dem Glauber.
1: Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
4: Maya FM

Semoga bukan hanya singgah Sobat Maya, tapi ketika kita menepi kita bisa menetap. Apalagi kalau misalnya kita sudah berkomitmen untuk menetap ya. Jangan sampai komitmennya menetap padahal cuma menepi doang, setelah itu bye. Hati-hati Sobat Maya dengan janji ya, dengan komitmen. Karena jangan sampai kita ngerasa dengan mengabaikan komitmen dan kita baik-baik aja, next kedepannya kita akan baik-baik. Kalau Maina sih percaya, kalau kita berkomitmen pasti akan baik hasilnya, walaupun banyak rintangan, halangan, godaan ya. Tapi bagi orang yang gak berkomitmen, walaupun saat itu atau belum berasa efeknya, tapi yang namanya suatu saat nanti, pastilah gak akan salah ya, pasti akan balik lagi ke kita. Makanya udah, kalau kita memang mau menetap, berkomitmen, menikah, ya udah ya, pegang komitmen itu. Jangan sampai yang dibilang A, ternyata kenyataannya mending kalau B agak deket. Ini mah udah F, udah G, wah jauh banget ya. Oke, Sobat Maya, selamat masuk sekolah ya. Ada beberapa dari sekolah yang sudah masuk mulai masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Tapi ada beberapa juga yang belum. Nanti hari apa ya mulainya? Ada yang mulai dari hari Rabu gitu kan MPLS-nya. Pokoknya semangat, super semangat. Sobat Maya masih ada waktu untuk prepare bagi yang belum masuk MPLS. Karena memang banyak hal-hal yang harus Sobat Maya urusin, entah itu administrasi ya, ketika kita mau mulai sekolah, ataupun persiapan lainnya, entah itu alat tulis ataupun bawa barang-barang yang mesti dibawa saat MPLS ya. Satu yang paling penting Sobat Maya, jaga kesehatan ya. Mau kita sebagai orang tua, mau kita sebagai kakak, mau kita sebagai pelajarnya, mahasiswanya yang tentunya lagi menempuh pendidikan, kita harus benar-benar bisa menjaga kesehatan. Karena sekarang itu matahari rasanya ada berapa gitu panasnya banget ya. Tapi kalau di Bandung sih banyak orang bilang sepanas-panasnya Bandung masih ya masih wajar ya. Karena ada beberapa titik Sobat Maya, terkhusus di dunia, ada yang sampai 40-an derajat Celcius. Oh my God. Makanya kita selalu bersyukur Sobat Maya dengan yang kita rasakan sekarang ya. Amin.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

Oke, Sobat Maya, Maina akan ngebahas salah satu gosip atau informasi yang akan Maina kasih di JJS 36. Tapi sebelum itu mau nyapain Sobat Maya sudah siap jalan-jalan sore. Ada Kinew, apa kabar Kinew? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh sore Teh Maina mau ikutan JJS 36. Pengen banget di play lagunya Januari dari Gigi. Jangan-jangan sorenya bareng Teh Maina, bareng Umi Lila, Nado, Nani Memori, Koswara, Uung Asgar, Aki Kanha, Dian, Sahaya Cigadung. Spesialnya buat Teh Maina, penyiar setia, semoga sehat selalu. Terima kasih. Hatur nuhun pisan. Lalu apa kabar ada Febri Acu, si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon. Hai hai hai Wilajang Sonten, mau ikutan JJS 36. Ayo atuh gasken ya. Pengen banget borju, siap. Jangan-jangan sorenya bareng Sobat Maya semuanya. Neng Asih orang Cipatujah, Nia orang Cinta Asih, Nurul Aisyah, anak-anak 98. Spesialnya buat penyiar idola yang cantik dan baik hati, Teh Maina Rahman, bareng arakannya semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, hatur nuhun. Ada Bungsu Cikaputihan, apa kabar? Pengen banget dong di play lagunya Ilusi Tak Bertepi, boleh? Bareng Hajah Maina duluan, Mama Syanda, Kang Alam Ulam, Teh Dian, Teteh Ijazah Pani, Kang Dian Sasi Cadas, Mama Dini, Mama Dina, Mang Nanar GA, Jajang Jala, Kamti Barat, Teh Tatin, Api Ayi, Lima Nudin, Kumken, kalau Sobat Maya semuanya, super spesialnya buat Bungsu yang baru pulang kerja aja. Selamat beristirahat, sampai JJS 36.

Oke, Sobat Maya, 11 Januari-nya udah di play. Langsung aja nih. Itu requestan yang disuka banget sama Kineo. Dan ada requestan dari Bungsu Cika Putihan ya, dengan Ilusi Tak Bertepi. Langsung Maya play spesial untuk Sobat Maya yang sudah siap di JJS 36.

Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.

0: Oke, Sobat Maya, sudah waktunya Maina akan bukalin telepon di 5441398. Ada siapa kah gerangan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan sore 36 bersama yang cantik yang unyu-unyu ngambilnya.
0: Hai, apa kabar Nado?
1: Terus buka owner.
0: Temennya rezeki banget.
1: Pas banget.
0: Pas dari anu solehah mahatunya pasti pas. Begitu. Gimana di sana cerah ceria?
1: Mau treng-treng.
0: Harudang. Panas. Awe. Hey. Mumpung nih lagi cerah ceria, mau request lagu apa?
1: Mau dari Budi Duremi aja deh.
0: Yang mana aja deh. Boleh, JJS36-nya bareng siapa?
1: Bareng yang cantik, yang ngambilnya yang ada dulu ya. Selamat tugas sampai tuntas, semoga saya terlalu penyumbangnya banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Kang Adam, Kang Abu Metal, Umi Lila, Kang Mansur, Kinoi Kirson, T.O. Om, Abah Dadang, Kang Jajang Rusmana, Kang Diansah, Kang Jenal Aris,
0: okay.
1: Mas Prabon, Kang Cepi Sandria,
0: okay.
1: Kang Ona Esah, Kang Mang Nono, Mak Nenek Putri sama Eyang Es sama Kang Yusnya,
0: okay.
1: Eyang Endut, Febri Asu, siapa lagi ya?
0: Siapa Sok?
1: Cepi Sandria udah. Mama Sanda,
0: okay.
1: Bung Karti suka masuk jam segini ya?
0: Biasanya suka masuk, nanti tunggu aja.
1: Oh iya, Asa Dayana.
0: Oke Des.
1: Kata ngebut Ose, kita suka denger.
0: Eta mam kaning namanya Iba kamari dintan Jumat.
1: Waduh. Sekarang dari Senin.
0: Sekarang mah, jadi maksudnya mending lah gitu ya, Jumat ke Senin mah rada deket gitu. Kalau udah ke Kamis, aduh. Oke, spesialnya buat siapa?
1: Buat yang cantik yang ngonyong ngebelinya ada di Rusia.
0: Beli radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berini beda, berini gaya. Tadi Kang Jajang ke Senggol enggak?
0: Sok atuh Jajang.
1: Kang Jajang Rusmana, Kang Jajang apa?
0: Jajang Rusmana, Jajang Jalak atau dulunya.
1: Jajang ada di Facebook, suka nyenggol saya, well.
0: Jajang Rusmana itu mah.
1: Oh iya, Jajang Rusmana.
0: Atuh nuhun ado ya.
1: Sami-sami cantik.
0: Dadah.
1: Dah.
0: Jadi dadah, dah udah tadi tagline-nya. Oke, Nado suka lagunya Budi Duremi, udah main udah siapin ya. Halo,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jalan-jalan sore 36 berani-berani gajah darah.
0: Mantap, waalaikumsalam. Ini yang unyu-unyu langsung masuk dua-duanya.
1: Kemarin mah di teh Meli Jamil mah aku gak bisa masuk, udah teh aja masuk Kang Mansur.
0: Oh, jadi langat sekarang
1: angkat lagi.
0: Sekarang mau masuk, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah,
0: amin. Ah, mantap.
1: Gimana penyiar hatiku?
0: Alhamdulillah, kabar baik dong.
1: Ah, menyerang banget.
0: Iya dong, harus. Apalagi udah ngebaso dulu Maya pasti main.
1: Oh, pantes.
0: Ini nunggu siapa sih? Diansah Cicadas pengen ngebaso teh enggak belum datang.
1: Oh ya?
0: Oh.
1: Kenapa di kamu Dian seperti itu nih? Macet kayaknya mah.
0: Macet iya. Kalau Umi mah enaknya ngarujak sih ya nama.
1: Iya, udah tadi ketimun sama bengkuang sama.
0: Asik. Mama. Aduh, segar pisannya.
1: Tapi dikit-dikit babi singgah habis.
0: Nyonya tuh sur-sur tuh ingat tuh sudah sarang sudah sakompi. Bener, nantilah kapan-kapan kita ngerujak ya.
1: Oke.
0: Okay. Mau request lagu apa?
1: Ingin memeluk sama Ina.
0: Okay, JJS36-nya bareng siapa?
1: Sayang, aku tak berarti bagimu dah ada belum.
0: Belum kayaknya ingin belum memeluk
1: ya.
0: Oh.
1: Ya udah didangdutin itu juga.
0: Oh udah didangdutin aja ya.
1: Lalu buat Teh Hajahna punya tujuan hatiku sehat terus, sukses terus, makin banyak jobnya.
0: Amin.
1: Sehat-sehat ya beb.
0: Amin.
1: Buat Teh Hajahna juga jangan sakit lagi. Menemui terang banget.
0: Bener.
1: Buat Kang Mansur, buat Nindut, buat Nenek Putri, Ayus, Mang Nono, Kang Antibara, Kang itu teh Abah Dadang, sama istrinya kemarin ke Teh Meli main katanya.
0: Alhamdulillah.
1: Abah Dadang sama istrinya, lalu Kang Adam, Sinel, Yansah, lalu Febri Acu tadi ngang sehari aku ya kak.
0: Teh Febri Acu ya, coba.
1: Si pejuang cinta.
0: Si pejuang cinta di kawasan Banjaran Cinang Penon, enggak. Alah.
1: Udah, aku udah dengar berapa kali teh. Udah sehari ke aku aja ya terus.
0: Tuh Febri Acu cina inado dikirimin atuh. Umi Lila, Umi Lila. Atuh dem nih asam
1: mirip-mirip. Yang lain gerak sama aku.
0: Tuh Febri Acu, Umi Lila tuh. Febri lagi-lagi ini lagi ngetik tuh.
1: Terus masih.
0: Tuh. Langsung dibalas spesial channel nyusul ya buat Umi Lila tuh. Cie. Terus.
1: Itu yang Cahai Teh Nani Memori. Sama Kang Jajangnya, lalu Teh Imas juga. Siapa lagi ya kak? Oh itu yang Jati Santria. Sama Kang Jaina.
0: Aris, ala udah lama ya teteh.
1: Nah waktu ke aku juga katanya
0: terus
1: buat semuanya aja we kak.
0: Oke, siap spesialnya.
1: Kang Mano udah ya.
0: Udah.
1: Katanya ke Teh Meli teh si Kang Amti Barat teh kena aku enggak ngesehai Kang Aam padahal seterusannya kak. Dasar si Kang Aam.
0: Oh, sok atuh.
1: Kang Agus oce cepet mandi.
0: Itu ngacung cina Umi Lila abi absen. Pas udah di absen barusan. Tapi ya, cepet mandi. Kang Agus, Ibak, Omat.
1: Eleh adik Kang kemana wae.
0: Atur nuhun Umi, spesialnya buat siapa?
1: Kak, kenapa?
0: Ada spesialnya?
1: Ada atuh.
0: Sok atuh.
1: Pertanyaan tujuan hatiku bareng ada kesehatan sukses terus pulangnya hati-hati bebek.
0: Terima kasih.
1: Atuh no.
0: Pilih radio.
1: Pilih radio pilih Maya mantap lagi-lagi nyampe di bidak. Berani dia nyadar ah tonton.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Kang Agus sudah di absen. Walaupun belum mandi ya. Walaupun mandinya hari Jumat kemarin. Tapi Nado ngabsen. Umi Lila ngabsen. Wah supermodel teh ati ya. Walaupun gak ibak mah. Ya Jajang Asep Rusmana, aku Umi ngacung cina ah telat. Barusan udah disapain, ya udah deh. Mendingan saling sapa biar bisa saling berbalas sapa-sapaan ya.
2: Kau harus ku mengingatmu lagi. Aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: MyFM.

Oke, Sobat Maya, 3 lagu malah 4 berturut-turut Sobat Maya untuk Sobat Maya yang sudah request di JJS 36. Tadi ada Mesin Waktu, ada Yang Ingin Memeluk Dirimu, terus ada Raimo Ode. Sebelumnya untuk yang sudah request via WhatsApp, udah Maina bacain. Nah, sekarang waktunya Maina bacain untuk yang sudah komen-komen di Facebooknya Maina Rahman. Hai, ada siapakah gerangan yang udah stay tune? Tentunya di JJS 36. Halo, apa kabar? Ada Evin Kelana yang ada di Cogonewa. Hai Kang Evin, apa kabar? Udah lama ya, kemana aja ya Kang Evin ya. Terima kasih udah selalu hadir nih, Evin Kelana di Cogonewa. Terima kasih. Lalu ada Yadi Suryadi. Hai, ngasih jempol, mantap banget JJS 36, hatur nuhun. Mas Leo yang ada di ujung Berung, yuk kita dengerin JJS 36. Pengen lagu, lagu-lagunya sih asik loh, penyiarnya kece dan ramah pokoknya, jamin puas. Mas Lesu Nukasepna, tak aya saingan. Oh, saingan nama mong Abo Metal Wungkulnya. Okay. Wah, saingan berat Abu Metal ini mah ya. Ada Agus OCD, Agus Victor Pablito di Marga Asi, Ibu Komandan Maybe, mau JJS 36 bareng Sobat Maya. Ucapannya jangan lupa bawa bekal. Marga Asih minta, sugante Kang Agus anu mau bawa bekel, mau bawa jengkol balado, ternyata mau minta ya. Ih, Kang Agus mah gitu. Tapi bolehlah, kebetulan Maina lagi bawa bekal banyak ya. Spesial lah buat Kang Agus mah enggak apa-apa, dikasih nanti ya. Janya sarannya buat Ibu Komandan Maybe aja sama Araka, jangan tunggu di perapatan. Moal di pengkolan, Maina mah moal di perempatan ya. Di pengkolan pokoknya mah, di antos Kang Agus OCD alias Agus Victor Pablito yang selalu nyimak di JJS 36. Main lagi pengen play lagu ini deh. Ada lagunya miliknya Noah dengan Sally sendiri.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar.

0: sesuai kompresi. Ketujuh, hindari kehabisan bensin. Delapan, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang kesembilan, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

May namun nyiapain sobat Maya sudah siap ikutan JJS 36. Hai, ada Kang Adam di Linggahara Sayati. Apa kabar Kang Adam? Wirujeng sonten, pengen banget lagunya Sebatas Mimpi. Oke, okay. Kayaknya Kang Adam barusan udah bobo siang ya. Terus mimpi gitu ya. Kalau mimpi indah seru ya, tapi kalau bisa jangan sebatas mimpi, harus jadi kenyataan. Oke. Okay. Oke, okay. Jajan sorenya bareng Teh Nado, Milila, Kang Uya Galsu, Kang Agus Oce, Dian Saja Cada, Cena Aris, Kinau Kirceon, Wagon Aki Kanha, Jajang Jalak, Febri Acu, Album Metal, spesialnya buat Teh Meina bareng arakannya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Lancar jaya juga Kang Adam ya, amin, amin, amin, amin. Mang Nana di Gunung Asupan apa kabar? Mau ikutan JJS 36, jajan sorenya bareng Teh Meina. Duluan terima kasih bareng Mama Dini, Mama Vita, Mama Sanda, Mama Elis, Mama Putri, Mama Dini, Mama Neis, Mama Ina, Mama Dapa Gunhal, Mama Linda, Mama Repa, Mama Rahmat, Mama Inggit, bareng semua sobat Maya, spesialnya buat istriku tercinta sama anak-anakku, juga buat cucuku tersayang. Oke, okay. Jajang Asep Rusmana, apa kabar? Teh, aku mau salam-salam. Tadi pas Umi Lila lagi ngabsen, Jajang Asep Rusmana langsung ngacung. Teh, mau salam-salam, tadi udah komen di Facebook tapi mau salam-salam gak ketag, boleh. Buat Diansa di Cicadas, katanya hilap teka tag. Buat Teh Meina, baso di Landep. Hah? Baso ka Landep, non kumah sih? Diansa mah Miss Dasum cenahnya tuh. Kang Diansa, hayo tuh orang Miss Dasum. Bareng Kang Dian ngajak main Kak Maya, tapi tak acan wae pas waktosna. Sok atuh berkabar ya, berkabar-kabar. Semoga Meinanya masih masih bisa ketemu, masih ada gitu. Tapi kalau minggu depan Meina insya Allah ya, karena ada event keluar kota, tapi nanti berkabar deh. Jadi tong adadak gitu, harus berkabar dulu. Jadi pas sobat Maya main ke Radio Maya bisa ketemu ya. Oke, langsung aja yang lagi bermimpi cuma sebatas mimpi, semoga jadi kenyataan.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all. Maya FM.

Oke, Sobat Maya, kupu-kupu. Kalau berbicara masalah kupu-kupu, ada bahasa anak sekarang yaitu butterfly era, cina ya. Apa coba itu? Pokoknya mah masalah cinta-cintaan gitulah. Bahasa-bahasa anak Gen Z Maya banyak. Mungkin dari Sobat Maya yang generasinya milenial atau generasi apalagi boomer gitu ya, punya gaya-gaya tersendiri. Karena memang setiap zaman itu pasti akan ada perubahan, Sobat Maya. Dan tentunya kita juga berharap perubahannya menuju Indonesia emas. Oke. Nah, memang Sobat Maya yang namanya dari kecil kita tuh harus namanya apa ya, menggali terus yang namanya kreativitas. Makanya kenapa banyak dari entah itu mulai dari TK gitu ya, atau PAUD sendiri, PAUD, TK, SD itu mereka banyak misalnya entah itu games, metode pembelajaran, bermain untuk bisa meningkatkan keterampilan. Karena memang Sobat Maya, dengan kita mengasah keterampilan, terus cara berpikir kita yang penuh dengan logika gitu ya, wah, ini harus dipupuk, bukan dari tiba-tiba ujuk-ujuk udah gede. Tapi kalau bisa sih, memang kita dari kecil yang namanya keterampilan itu, terus kita keberanian untuk berbicara, keberanian untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Terus kita juga harus mengajarin gimana caranya berkomunikasi yang baik. Nah, ini juga nih Sobat Maya, harus bisa disepakati bersama, kita harus tanamkan bersama-sama. Karena kalau anak kecil kadang belum paham yang mereka lakukan itu salah apa benar gitu. Jadi ya kita bagi yang sudah cukup umur dan sudah dewasa harus kasih tahu. Seperti layaknya pembulian di era-era zaman sekarang itu banyak banget. Entah itu dari tingkat SD sekarang udah banyak kasus, Sobat Maya. Makanya kita ajarin adik-adik kita, anak kita gitu ya, kasih tahu gitu, supaya mereka terus berkomunikasi intens dengan keluarga, setidaknya menceritakan kondisi di sekolah, pertemanannya, Sobat Maya, dan kasih paham kalau misalnya ada kejadian cenderung ke arah pembulian, itu harus berani bilang sama keluarga, sehingga kita bisa mencegah nih, Sobat Maya, jangan sampai pembulian itu terus terjadi. Karena ini bukan hanya tanggung jawab guru atau pengajar di sekolah ataupun orang tua, tapi emang ini semua harus bisa bekerja sama gitu ya. Gimana caranya yang namanya pembulian itu mulai dari kecil, Sobat Maya, bisa diminimalisir. Jadi sehingga kalau misalnya udah dewasa, kita tahu arah kemana, mana yang baik, mana yang benar gitu ya.

0: Oke, Sobat Maya, gak kerasa sekarang sudah memasuki interval kedua di JJS 36. Hai, ada Kos Suara di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Selalu setia ikutan JJS 36, berani beda, berani gaya, derah. Ada Suryadi di Ranca Ekek, kumaha damang. Teh Maya mau kirim-kirim, boleh. Kirim salamnya buat Teh Maya di Sindang Laya. Mama Dini, Mama Nih, Sita Kuya, Listi Giran, Mama Apep, Umilila, Kang Jajang Rusmana, Abo Metal, Mas Lesu, Didan Bungsu, Mang Nanar, GA, spesialnya Kang Sobat Maya aja. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jalan-jalan sore. 36 bersama Temuina yang
0: Soleha. Alhamdulillah, apa kabar?
1: Masihkan serak sekedik gitu.
0: Ah, gak apa-apa lah, udah ciri khas kayak. Kalau Kak Masur mah harus rada serak sekedik ya.
1: Iya,
0: Temuina. Oke, apa?
1: Mau request?
0: Boleh,
1: Mas Kota Benu, jangan ganggu aku dulu.
0: Oke, JJS 36-nya bareng siapa?
1: Buat Teh Nado. Buat Satu Kaingan. Buat Teh Imas Jua, Teh Takuya, Teh Ani Indani, Teh Yudhi Mini, Teh Takuya. Saya
0: sok, siapa lagi?
1: Ini Mbak Incati, Mbak Sanda, Mahadina, Mahadini, Kang Jansa, Kang Dudu, Kang Jana Haris, Kang Jadi Perawan, Kang Cepet Santria, Kang Jadi Kala, Kang Diansa, Kang Dudu, Kang Yesi Oce, Kang Cepet Santria, Kang Kadenya, Kang Bebi Atu, Kang Kino, Kupu ini tanya sadayananya sama saya.
0: Oke, spesialnya.
1: Ya, nak, tanya temennya barang arah kanak. Itu mungkin ada pilihan pintu kaca keras. Ini terdasar ke kanak-kanak di gambar di sini. Terus yang enggak pecahan ngomongan.
0: Amin, hatur nuh memilih radio.
1: Lima ya, mantap lagu-lagunya benar-benar bergaya dari Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Mansur Parihin. Ya udah nyapa-nyapa bareng Maina Rahman di interval ketiga, interval terakhir di JJS 36.

0: 98.9 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ding.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.

Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

98 Maya FM Bandung, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Bagi Sobat Maya yang tentunya suka masak mie dog, pernah gak sih Sobat Maya lagi masak mie dog, tiba-tiba telurnya itu lengket di dasar panci? Pernah gak sih kayak gitu? Coba, siapa cung yang suka kayak gitu atau pernah ngalamin kayak gitu? Nah, Mbak Ina akan berbagi tips bagaimana caranya ketika sahabat Maya masak mie dan endog alias mie dog, itu endognya sahabat Maya tidak lengket di panci. Jadi ada cara-caranya. Yang pertama, sahabat Maya ketika mau masukkan telur itu harus saat air sudah mendidih. Jadi dengan gelembung yang besar dan stabil. Jadi begitu telur dipecahkan dan langsung menyentuh air yang sangat panas, putih telur langsung menggumpal hingga tidak sempat melober ke dasar panci gitu. Jadi hindari masukkan telur saat panci baru hangat atau hanya muncul gelembung kecil, sahabat Maya, karena itu kemungkinan si telurnya langsung turun ke dasar, itu bisa menyebabkan lengket telurnya. Terus, nah setelah telur masuk, kalau bisa sahabat Maya diamkan 1-2 menit tanpa diaduk. Ini memberi waktu pada putih telur untuk mengeras dengan rapi. Setelah set, baru aduk perlahan untuk mematangkan telur dan meratakan posisi bersama mie. Tapi kalau sahabat Maya biar aman seperti apa? Nah, salah satunya bisa mengoleskan minyak tipis di dinding panci, terutama di dasar atau pinggir bawah gitu ya. Karena memang ketika mengoleskan minyak, sahabat Maya, itu bisa mencegah protein telur melekat kuat. Jadi ya udah, tambahkan sedikit minyak ya langsung ke dasar pancinya atau ke dinding pancinya. Terus jangan lupa sahabat Maya pakai air yang melimpah dan panci yang cukup besar, sahabat Maya. Karena dengan air yang terbilang lebih banyak daripada telur, itu bisa membantu untuk mematangkan telur hingga tidak lengket di panci, sahabat Maya. Terus kalau bisa buat puasaran, jadi gini. Setelah air, misalnya gini, sahabat Maya lagi masak air, airnya lagi mendidih. Nah kalau bisa ketika air mendidih itu airnya itu diaduk. Diaduk kan, ketika diaduk tuh ada pusaran. Nah ketika muter airnya, sahabat Maya bisa masukkan telur tepat di pusat putaran. Jadi ketika muter kayak gitu, putih telur akhirnya segera membungkus kuningnya. Jadi tetap berada di tengah dan tidak menyentuh dasar atau dinding panci gitu, sahabat Maya. Atau sahabat Maya kalau misalnya masak mie, bisa mie dulu. Mie udah mulai melunak tapi belum melunak banget, udah mulai melunak baru sahabat Maya bisa pecahkan telur. Karena kalau misalnya mie dulu, jadi otomatis mie itu jadi penghalang telur tidak langsung ke dasar panci, sahabat Maya ya. Yang penting gimana caranya, sahabat Maya juga harus jaga api cukup besar dengan posisi air mendidih, itu bisa membantu telurnya bagus gitu ya, enggak lengket-lengket. Gitu. Ayo Kang Agus Oce. Boleh. Masak-masak telur ya. Kalau sudah siap mie dognya, Maina meluncur ke Marga Asih.

0: Madu Perdi.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Oke, Sobat Maya semuanya perlu mantra ketika Sobat Maya bangun tidur gitu ya. Mantra ini dalam artian kita selalu berdoa. Berdoa di setiap aktivitas yang kita lakukan, ketika kita mau tidur, ketika kita bangun tidur, ketika kita mau berangkat beraktivitas, ketika kita melakukan banyak hal. Semoga dengan kata-kata yang baik, Sobat Maya, doa-doa yang baik, semuanya kita dapat hal yang baik-baik ya. Gimana Agus Victor Pabito, udah matang belum midognya? Coba. Ih, Maina pengen nyobain medoknya versinya Agus Victor Pablito ya. Apa kabar? Hai, ada Santi yang ada di Margahayu. Apa kabar Santi? Wilujeng sonten. Teh Maina maaf terakhiran, gak apa-apa, mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Terima kasih, mau banget lagunya ini dari Adipati. Boleh jalan-jalan sorenya bareng Teh Mena sama Araka, terus juga bareng Sobat Maya semuanya sudah pada masuk di JJS 36. Terspesialnya seperti biasa buat keluarga sama Ayang Beb tercinta. Assalamualaikum Teteh, apa kabar? Ini sama Ujang Pecai di Jamali Cianjur. Seneng Radio Maya bisa terdengar lagi, ada penyiarnya sekarang. Aku pendengar lama, cuma Radio Maya sempat tanpa penyiar waktu itu, cuma siaran pagi, pengajian ada, sempat gak terdengar. Oh, sebetulnya setiap hari itu ada penyiar, cuma memang gantian. Jadi Maina gak on air setiap hari. Jadi hari Senin, Rabu, sama Jumat itu ada Maina. Sisanya JJS 36, Mainanya off. Sisanya yang lain sama. Jadi kalau misalnya Joget Morena itu di hari Selasa, Kamis, sama Sabtu. Sama, itu sama jadwalnya, sama Dangdut Asik dan juga sama Titian Kenangan ya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ujang Peca yang ada di Jamali Cianjur. Seneng Maina juga ini bisa dengerin lagi Radio Maya. Semoga ini nih kebersamaan ini, tali silaturahmi itu jangan sampai hilang ya, sampai kapanpun gitu. Oh, Teh mau nanya, Kang Jiwan masih ada? Kalau Kang Jiwan sudah nggak di Radio Maya, kalau Meli masih ada di sini. Teh Santika masih ada, Teh Fitri masih ada ya, sama Maina. Pokoknya terima kasih, salam buat warga Cianjur semuanya di Jamali. Terima kasih udah selalu nyimak JJS 36. Hatur nuhun.

sebuah lagu miliknya Adipati. Mayuna pilihin yang dilema ya. Apa kabar buat Dani, Fitri Sopian, Bung Lon hadir, hatur nuhun. Ada Jajang Rosmana, Jajang sorenya bareng Teh Mayuna. Jajang sore bareng dong, bareng Teh Mayuna juga, Mama Nais, Mama Dini, Suryadi Amawani, Mas Leo, Agus Victor Pablito, bareng Hajah Nado, Umi Lila, Dua Mencrang sama Teh Nado ya. Cepisan Ria, Ani Aruna, Mama Kiesya, Limandudin, Jeda Batim, Imas Jua, Teita Kuya, Mama Shanda, Alam Bolem, Jana Aris, Acu Doang, Dani Fitri Sopian, Hani Hadianti, Heni, Mama Nais. Pokoknya bareng semua Sobat Maya. Pengen lagunya cukup dikenang saja dari The Junas featuring Yasmin. Nih untuk Jajang Rosmana.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya

0: Oke, Mas Kay, aduh keporotan tapi masih mainang absen ya. Terima kasih dari Dubai udah selalu setia di JJS36. Ada Jidan Batin juga si Bungsu. Ayo tuh Jidan, kita JJS36 hanupi satur nuhun pisan. Hai, ada yang belum maina sapain, ada Kusnadi. Hai, Teh Ani Aruna di Jelak Harupat. Lalu ada Wawan Manoko, ada Yan Sopan sama Yana Kiming hanupi sudah selalu setia di JJS36 ya. Terima kasih banyak sobat Maya, waktunya maina pamit. Hatur nuhun pisan, semoga kebersamaan ini tetap terjaga untuk selama-lamanya. Dadah, assalamualaikum, salam JJS36.
1: Terima kasih sudah menyimak JJS36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

0: do party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.

0: nu parenting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 022540 4625 atau melalui WhatsApp di 0822 4711 4242 atau di 98 Maya FM Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung atau di Klinik Mandiri Medika Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.
0: Saatnya,
2: waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor

0: Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254222740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Dukarempeng.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak. Nupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
3: 98 Maya FM.
4: www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ding.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nukarem.

0: FM. Halo wargi Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak, nupar penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
2: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Maya FM.

0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan sudah

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM. 98 Maya FM. Maya FM.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
0: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
1: Dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
5: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
6: Joget Morena, Derah.
7: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar penting.
8: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM.

0: Ardo Parti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung.
0: Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-5417692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.
4: 98 Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: anu penting.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 02254046625 atau melalui WhatsApp di 08224711424 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
1: Maya FM.
2: Oh yeah, oh yeah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ding. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM. 98 Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Maya FM.
1: 98.
3: Maya FM.

MyFM。Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
3: CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Saatnya, Sobat Maya simak Nukar Bing.
7: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
6: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Bing.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sedek Maya Sibak Duparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sudah simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Kemana nih, bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan, bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-39928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya Sebar, Nupar B. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Facebook Maya FM @98 Maya.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah binikmati tatimu salihah. Allahumma ala dinil ladina huwa ismatu amri. Sobat Maya yang dirahmati Allah, kembali hadir menemani Sobat Maya di gelaran Damar Hati, Penyuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Disiarkan langsung dari Studio 98 Maya FM Bandung di Komplek Kopopan Maya Blok T11. Kembali hadir menemani Sobat Maya dari jam 5 nanti sampai dengan jam 6 pagi bersama Kang Faiz ya, Abina Azga, yang selalu memberi semangat kepada seluruh pendengar dimanapun saat ini sedang menyimak. Alhamdulillah Sobat Maya yang dirahmati Allah, di hari Selasa di tanggal 27 Muharram ya, di tahun 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Juli 2026. Kumaha dararamang sadayana Sobat Maya, Sobat Damar Hati, dan juga yang sudah live streaming, yang sudah live di TikTok bersama Kang Faiz, semoga dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahirnya, sehat batinnya. Dan juga yang sudah banyak bergabung ya di live TikTok ini, semoga menjadi manfaat, menjadi nilai amal soleh ya. Dan semoga Allah membalas segala kebaikan dari ayah dan bunda ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akan kupas pagi hari ini. Materi kita ini mungkin ya, ada yang merasa atau yang tidak merasa. Ada yang sudah melebihi atau mungkin yang masih di bawah ya. Apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini, yaitu apa yang harus dilakukan di usia 40 tahun menurut Islam. Nah, ini menarik sekali Sobat Maya. Kita akan kupas, kita akan kaji kesempatan di pagi hari ini, yaitu kaitannya apa yang harus dilakukan di usia 40 tahun menurut Islam. Tentunya kita akan simak hanya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah. Alhamdulillah ada tiga emak panti Azka, ada Ibu Nurul Islami ya juga sudah bergabung, dan juga banyak yang sudah bergabung, ada Ibu Aja Endah ya, dan juga banyak lagi yang masih bergabung nih, silakan di tap-tap ya. Lagi musim tap-tap katanya ini. Kita akan kupas pagi hari ini para pendengar dimanapun saat ini menyimak, yang sudah menyelesaikan sholat subuh berjamaah. Begitu indah dan begitu sejuk ya, ketenangan hati kita, ketentraman jiwa, ketika kita bangun di sepertiga malam meminta ampun kepada Allah, kemudian kita baca Quran, kemudian kita menyampaikan kepada Allah rasa terima kasih ya, yang sebesar-besarnya atas segala nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Tentu tidak mudah bagi kita menyikapi nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kadangkala ada yang mensyukuri, ada yang mengkufuri, ada yang menikmati, dan ada yang juga ada juga yang mengkhianati. Ya. Nah, sobat Maya yang dirahmati Allah, kita tes dulu nih. Ada lagi? Tes. Nah, ada nih. Cek. Nah, ada. Pak Ustaz, suantena kirang kadangu. Oh ya, kurang besar buat ya. Baik, sobat Maya yang dirahmati Allah. Apa tadi judulnya? Apa yang harus dilakukan di usia 40 tahun menurut Islam? Usia 40 tahun adalah masa yang istimewa di dalam Islam, menandai kematangan akal, fisik, dan spiritual seseorang. Bahkan Al-Quran menyebut secara khusus usia ini sebagai momentum syukur dan peningkatan ibadah. Berarti kita bicara yang 40 ke atas ya ini. Ya minimal yang 40. Dalam fase ini umat Islam diarahkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memanfaatkan usia dengan amal soleh. Maka usia 40 ini memiliki makna khusus dalam Islam, menandai puncak kematangan fisik, mental juga, spiritual seseorang. Bahkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, hatta na'idha balago asduh wa balago arba'in sanata qala rabbi auzidni an askura nikmatakallati an amta alayya wa ala walidayya wa an amalan salihan taradahu wa aslih li fi duriyati inni tubdu ilaika wa inni minal muslimin. Dalam ayat ini Allah berfirman, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, maka ini doanya. Rabbi aujidni an askura. Ya. Ya Allah, ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Nikmatakallati an'amta alayya. Kemudian ayat berikutnya, wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku, wa an amalan solihan, supaya aku dapat berbuat amal soleh tardohu yang Engkau ridhoi, wa aslihli, berilah kebaikan, fi duriyati, kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku ini bertobat. Wa inni, dan sesungguhnya aku termasuk minal muslimin, orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi orang-orang yang berserah diri. Maka apa keistimewaan daripada usia 40 tahun? Nah ini. Mungkin ada yang usianya 60 tahun sekarang, ada yang usianya 70 tahun, ada yang usianya 50 tahun, ya. Nah, mungkin ini juga menjadi catatan. Maka yang usianya 40 tahun, nah ini jadi warning. Dalam sebuah keterangan disampaikan dari Imam Al-Qurtubi rahimakumullah, Zakaro azza wa jalla anna man balago arba'in faqad allahu ayya'lama mikdaro ni'amillahi alaih wa ala walidayh wa yaskuroha qala malik adraktu akhlal ilmi bi baladina wa hum yadlubun dunya wa yukhalitun wa yukhallitun nannas hatta ya'tiya li ahadihim arba'una sana fa idza atat 'alaihim at-tazallun nas. Nah, sobat maya yang dirahmati Allah, Allah yang Maha Mulia menyebutkan bahwa seseorang yang telah mencapai usia 40 tahun sudah seharusnya menyadari betapa besar nikmat Allah terhadap dirinya, terhadap kedua orang tuanya, dan mensyukuri ketika Malik berkata, aku mendapati para ahli ilmu di negeri kami yang mencari dunia dan bergaul dengan orang-orang, tetapi ketika mereka mencapai usia 40, mereka mulai menjauhkan diri dari manusia. Nah, ada apa ini? Menjauhkan diri dari manusia. Emangnya manusia salah apa? Nah, itu ya. Baik, sobat maya yang dirahmati Allah. Senyum dulu nih pagi hari ini. Senyuman adalah sedekah yang paling mudah. Sudah senyum belum ibu? Sudah senyum belum bapak? Kakak, adik, udah senyum belum? Kita senyum dulu nih, senyum. Nah, ini senyum ya. Kalau ini baud itu mah. Baik, lanjut sobat maya yang dirahmati Allah. Jadi kita kupas usia 40 tahun ini. Jadi hingga apabila dia telah dewasa, maka seseorang itu telah kuat. Seseorang itu telah tumbuh dewasa, bahkan mencapai usia yang ideal. Kalau usia 40 tahun itu ulah gede amek, ulah plin-plan punya curang mah. Tapi usia 40 tahun itu harus menjadi usia yang matang. Baik matang pemahamannya, baik dalam kebijaksanaannya. Nah ini. Karena pada umumnya seseorang tidak banyak berubah dari sifat dan perilaku yang ada pada dirinya setelah mencapai usia 40 tahun. Maka banyak dalam ayat ini disampaikan, apabila engkau mencapai usia 40, maka berhati-hatilah. Bahkan Allah berfirman tadi dalam surat, berapa tadi? Surat Rabbi Aujidni An Askura itu, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 ya. Nah, maka usia 40 ini kita harus banyak berdoa. Tunjukilah aku untuk dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku, serta supaya aku dapat berbuat soleh yang engkau ridhoi. Maka kita punya misi, perbaikilah untukku anak keturunanku. Ketika dia mungkin akan meninggalkan dunia ini, maka dia sudah menyiapkan kader berikutnya, menyiapkan penerus berikutnya. Maka bagaimana kita menyikapi usia 40 tahun ini agar kita memperbaharui taubat, ya, kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan tekad yang sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan hingga apabila dia mencapai kuatnya atau asyudah, dikatakan bahwa usia 18 tahun ya, atau asyudah ini merujuk pada masa balig. Sebagaimana disebutkan dalam Sabi Al-Ibnu Zaid bahwa masa kuat itu adalah ketika mencapai usia 40. Ya, ini contoh Rasul. Menunjukkan bahwa usia 40 ya, adalah sesuatu yang datang setelah masa kuat tersebut. Bahkan seorang nabi diutus ya, kecuali mereka yang mencapai usia 40 tahun. Karena siapa saja yang telah mencapai usia 40 tahun, maka dianjurkan untuk banyak membaca doa. Jadi tugasnya nu kolot mah ngadoa, lain ngadongeng. Ngadoa ya. Ngadoa sobat mayang dirahmati Allah. Nah, oleh karena itu doa yang tadi dibacakan ini harus hafal semuanya. Rabbi aujidni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubdu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, cenah beda Pak Ustaz sami wae. Ya. Maka dari itu sobat mayang dirahmati Allah, amalan yang dianjurkan pada usia 40 tahun itu adalah satu, memperbanyak syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah, itu ya, bukan sekarang tidak boleh bebas, tapi ada koridornya ya, ada tata tertibnya. Biasanya kalau anak sudah di pondok kemudian dia balik lagi ke rumah, itu beda didikannya. Jadi balik lagi ke settingan awal. Nah, maka ketika usia 40 tahun ini, kejadian-kejadian yang sudah terjadi menjadi sebuah pengalaman ke depan. Jadi guys, memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Nah, sobat mayang rahmati Allah, maka yang kedua adalah memperbanyak amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ya, untuk meningkatkan kualitas ibadah. Yang ketiga adalah mendoakan kebaikan keturunan agar menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua dan juga yang mandiri. Nah, berikutnya yang keempat adalah memperbanyak taubat dengan menyadari dosa-dosa yang telah lalu dan bertekad untuk memperbaiki diri. Jadi yang punya dosa itu yang lebih harus mendekatkan diri agar diberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Tapi kalau Allahnya dilupakan, Allahnya di nomor sekian kan, itu akan berdampak kepada kondisi kita. Ya, ya betul. Ya. Dagang ini di, ya ketika kita hari ini banyak melakukan sebuah transaksi dengan Allah, sholat lima waktu, bersedekah, ya, kemudian membantu orang tua, menolong sesama, itu semuanya adalah transaksi dengan Allah. Hakikatnya kita ini sedang transaksi, ya. Begitu sobat mayang dirahmati Allah. Jadi mendoakan kebaikan keturunan agar menjadi orang-orang yang soleh dan berbakti, cinta mandiri. Nah, sobat mayang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita akan jeda dulu sejenak. Kita akan benarkan satu kutipan-kutipan hadis yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sobat Maya. Tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung. Berani bela, berani gaya. Dar ah.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Irtanim khamsan qabla khams. Shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara: masa muda sebelum datang tua, masa sihat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang miskin, masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibn Na'im dan Ibnu Al-Mubarak. Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki,

manusia pada hari kiamat yang tidak ada naungan lain kecuali dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. 1. Untuk seorang imam atau pemimpin yang adil. 2. Seorang pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. 4. Dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. 5. Seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan atau bangsawan dan cantik untuk diajak bermaksiat, lalu dijawabnya, sesungguhnya aku takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Seorang yang bersedekah dengan disembunyikannya atau dirahasiakan hingga tidaklah mengetahui pihak yang kiri terhadap apa yang telah disedekahkan oleh pihak yang kanan. 7. Seseorang yang ingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sembunyi, menyendiri dengan kedua belah matanya meneteskan air mata sebagai akibat rasa taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Baik, kembali lagi masih bersama Kang Faiz di gelaran Damar Hati. Penyucuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Alhamdulillah yang sudah bergabung, Ibu Hanya Indah dan juga Ibu Nur Islami yang masih istiqomah menyimak di 98 Maya FM Bandung. Alhamdulillah sobat Maya yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita membahas topik tentang apa yang harus dilakukan di usia 40 tahun menurut Islam. Jadi kita harus banyak memperbanyak syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang tua. Kemudian juga kita memperbanyak amal soleh yang diridhoi dan meningkatkan kualitas ibadah. Jadi kita cari aktivitas yang bisa meningkatkan ibadah. Memperbanyak tobat dengan menyadari dosa-dosa yang telah lalu dan bertekad untuk memperbaiki diri. Artinya itulah ya, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan di usia 40 tahun. Karena jelas ya, usia 40 tahun ini, ya mungkin yang sudah berumur di atas usia 40 tahun juga sama, yaitu meningkatkan segala kualitas ya ibadah kita. Karena kita tidak akan pernah tahu secara sederhana apabila dirunut dari hitungan umur balik seorang manusia itu usia 15 tahun, maka waktu 25 tahun itu mencapai umur 40 tahun. Nah, di sana itu adalah masa-masa pembentukan kualitas diri seseorang. Apabila masa tersebut digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tentu usia 40 tahun biiznillah dia akan selalu berbuat baik. Nah, itu. Bahkan tidak ada seorang hamba pun yang mengetahui kapan ajal tiba. Semuanya dalam kekuasaan dan pengetahuan Allah. Kapan seorang manusia diberi jatah usia? Kata Rasulullah, summa yursalu ilaihil malaku fayang fuhu fihi ruh. Kemudian diutusnya kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh. Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Wa yu'maru bir arba'i kalimati bikat bi rizki, ya, itu ditentukan rizkinya. Jadi kalau kita hari ini merasa, duh, kumaha ya, nah berarti dia belum mengimani. Karena rizki itu sudah ditentukan jauh sebelum kita lahir ke dunia. Wa ajalihi, ajalnya juga sudah ditulis. Ada yang sudah meninggal, sudah tekat tinggal nama tes dugi bade atosan. Hei, nu jag-jag waring kas anu maut mah. Jadi yang namanya ajal itu tidak ada yang tahu. Mau itu anak muda, udang itu dewasa, atau yang sudah berumah tangga, itu semuanya. Jadi ajal juga itu sudah ditetapkan.

Kemudian berikutnya amal, wa ajalihi wa amalihi, amal juga ini sudah ditetapkan. Kemudian wasafiyun, celaka, sa'idun, bahagia. Jadi dua-duanya sudah dipasangin sama Allah. Kita tidak akan pernah tahu apakah akan diwafatkan oleh Allah di usia muda belia atau di usia tua renta. Dalam kutipan ayat dijelaskan, wa minkum mayyutawaffa wa minkum mayyuraddu ila arzali umur likaila ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Maka di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua. Nepi ka pikun. Tah aya kan nu kitu. Nepi ka ngadoreksakeun sagala rupana. Nauzubillahi min dalik ya. Sehingga dia sendiri tidak mengetahui lagi sesuatu yang dia ketahui. Artinya dia sudah merasa dirinya pun tidak ingat siapa namanya. Sepugu ai batur mamareun saha gitu ya. Padahal itu budakna sorangan. Ya. Bahkan Ibnu Katsir menjelaskan bahwa diwafatkan adalah ketika masih kuat di usia mudanya. Sedangkan diwafatkan di usia yang sangat tua, itulah kekuatan akal pikiran. Ketika kita hari ini pikirannya masih kuat, akalnya juga masih sehat, ya, maka lambat laun pemahaman dan keadaan seperti itu akan semakin berkurang. Karena ketika usia di atas 40 tahun ini, manusia bukan semakin kuat tapi semakin melemah. Maka benar ucapan Nabiullah Muhammad SAW ya, mengingatkan kita tentang hal, yaitu mengingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehat, masa kayamu sebelum datang masa kepakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukku. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini Allah sudah pesan-pesan kepada kita. Maka kenapa kita masih mengelak? Saat mencapai usia 40 tahun, banyak sekali yang perlu kita lakukan. Maka kita diajarkan bahwa hidup ini jeda. Jadi jeda itu adalah introspeksi diri terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat. Jeda untuk menghisap amal perbuatan kita, menghitung dosa-dosa dan kesalahan kita, dan kemudian ada upaya untuk memperbaiki kualitas diri dari gemerlap kehidupan dunia. Untuk bisa sadar menghadapi Allah, memohon ampunan dan juga bertobat kepada Allah. Maka di antara jeda pada usia mencapai usia 40, maka inilah menjadi warning. Ya, menjadi warning. Karena usia-usia seperti ini ya banyak terjadi sesuatu. Maka kita banyak berdoa kepada Allah ya, banyak berdoa kepada Allah, banyak bertanya ada apa di usia 40 tahun kan gitu. Jadi usia 40 tahun itu sangat istimewa. Bayangkan oleh kita ya, dalam usia yang sangat rentan ini kebayang. Maka di masa-masa tua ini kita harus banyak belajar menintrospeksi diri kita. Jangan terlalu banyak emosi seketik-seketik amek. Emang jeung Rasul teh jauh benten mang teh. Ai Rasul mah tara amek, ai urang mah gede amek gitu kan. Jadi banyak sekali ternyata faktor yang mempengaruhi kita itu semakin tua teh bukan semakin soleh ya, maka semakin hati teh nafsu gitu ya. Nah itu yang harus dihindari
ya, sobat main rahmati Allah. Nah, maka sobat main rahmati Allah, dalam Al-Qur'an ini banyak sekali keterangan. Bahkan dikatakan di dalam sebuah keterangan ini, bagaimana kehidupan manusia yang umumnya akan berakhir di kisaran 60 sampai 70 tahun. Nah, ya. Ada sebuah hadis dikatakan di sini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa aqaluhum min yajuzu zalik. Dalam ayat ini kurang lebih artinya, usia umatku atau umat muslim itu antara 60 sampai 70 dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Nah, kalau kita ingin berbuat baik, apakah harus menunggu sampai usia 60 sampai usia 70? Ya jangan. Karena kita tidak akan pernah tahu apabila ternyata hitungan umur balik seseorang manusia itu 15 tahun, maka yang 25 tahun itu mencapai usia 40. Jadi di sana betul-betul seorang suami harus mendidik untuk membentuk kualitas diri dari seorang akhwat. Dari apa namanya tadi, dalam masa-masa waktu itu ya, kita bisa menjaga diri kita. Nah, jadi kita tidak pernah tahu bahwa ternyata di usia itu banyak sekali maksiat yang dilakukan, bahkan terbiasa maksiat itu. Oleh karena itu sobat yang dirahmati Allah, maka kita harus bisa belajar bermuasabah. Bahkan kita ini hati-hati di usia 40 ya. Kenapa kita harus hati-hati? Karena usia 40 itu ya bisa jadi penurunan fungsi fisik lah ya. Metabolisme melambat, masa otot berkurang, bahkan risiko penyakit juga ada. Ya. Ada hipertensi ya. Kemudian juga persendian mulai meningkat. Bahkan sering kita lakukan medical check up. Dan juga ada juga kesehatan mental dan emosional. Jadi banyak yang mengalami krisis paruh baya atau yang dikenal dengan midlife crisis. Jadi di usia ini ada apa? Di usia ini biasanya lebih bijak dalam menentukan prioritas hidup dan membuang pikiran yang tidak perlu. Artinya sudah tahu gitu. Kemudian dari sisi aspek perspektif spiritual,

Sobat Mang dirahmati Allah. Jadi yang kedua tadi kesehatan mental dan emosional. Jadi di sini buang pikiran yang tidak perlu. Ya Allah, obatin di pikiran tentunya. Kemudian banyak berdoa dan juga keuangan di masa depan, ya. Walaupun semuanya sudah ditentukan sama Allah, ya, tinggal kita menjalani saja. Nah, sobat main dah mati Allah, maka banyaklah kita bermuasabah. Bermuasabah dalam segala apapun yang kita lakukan, ya, kita meminta kepada Yang Maha Kuasa. Karena apapun yang kita minta, kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak akan diberikan. Jadi sobat mayang dirahmati Allah, sekali lagi peringatan bagi orang yang saat ini sudah di atas usianya 40 tahun, maka peringatan. Maka rata-rata yang meninggal itu ya masih muda gitu ya. Luar biasa. Maka ingat sebuah hadis atau sebuah kalimat, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan maut. Nah, itu sebab mengrahmati Allah. Jadi kesimpulan pagi hari ini, ya sobat maya yang dirahmati Allah, usia 40 tahun adalah titik refleksi dan momentum penting untuk memperbaharui hubungan dengan Allah. Pada usia ini seseorang dianjurkan memperbanyak syukur, meningkatkan amal soleh, mendoakan keturunan, memperbaharui tobat, dan jadikan usia ini sebagai usia yang lebih sadar akan nikmat Allah dan mengarahkan hidup. Maka jika engkau telah mencapai usia 40 tahun, maka be careful, hati-hati. Usia 40 tahun adalah undangan untuk mempersembahkan sisa usia dalam kebaikan dan kesolehan. Itu saja sobat main rahmati Allah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat, karena berhubung waktu yang membatasi sehingga kita harus akhiri pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk memanfaatkan sisa umur dengan ketaatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanallah, subhanaka wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Derah.
1: Sesaat lagi Anda simak Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

0: Sera. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga nih ya. Selamat pagi Sobat Maya. Terima kasih loh buat Mbak Bia Valen. Silakan turun panggung lagi. Saatnya sekarang Santika yang naik panggung ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya sekarang Joget Morena Sobat Maya. Morningnya Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. 14 Juli 2026 dari jam 6 sampai jam 9 Santika bakal temenin Sobat Maya dengan lagu-lagu dangdut dan juga informasinya bakalan hadir di sini. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY.
2: Maya FM.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya M.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak dupa penting.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
1: Facebook Maya FM
7: @98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

98.9 MyFM.

Wah, tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kasih paling indah kisah kasih di sekolah. Dan sekarang kita sudah mulai sekolah lagi nih ya. Selamat pagi Sobat Maya yang sekarang lagi sibuk sedang mempersiapkan bekal kembali untuk anak-anaknya. Kalau kemarin udah libur berapa? Dua mingguan lebih. Ada yang 2 minggu lebih. Oke. Okay. Sekarang sudah mulai pak-pik-pek lagi ya untuk nyiapin sarapan pagi buat anak-anak berangkat ke sekolah. Oke, selamat pagi yang sudah mendapatkan sekolah baru, luar biasa ya. Dari TK ke SD, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA ataupun juga SMK ya. Negeri swasta sama aja lah, yang penting kita bisa bersekolah ya Sobat Maya ya. Ya bagaimana dengan di Bandung sendiri ini untuk tahun ajaran 2026-2027 ya. Ya sekarang ini lagi mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dimulai di hari kemarin ya. Ya sekarang di hari kedua MPLS itu di tahun ini ada sekitar untuk di Bandung ya itu di sekitar 22 ribu siswa baru yang masuk ke SD negeri dan sekitar 19 ribu siswa baru di SMP negeri ini Sobat Maya. Ya selain itu juga ada sekitar 10 ribu siswa lainnya untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta ya. Ya ini dikatakan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Ya total peserta didik baru tingkat SD dan SMP di Kota Bandung itu mencapai sekitar 51 hingga 52 ribu siswa. Ya dari jumlah tersebut sekitar 43 ribu tertampung di sekolah negeri, sedangkan sekitar 10 ribu lainnya bersekolah di sekolah swasta dengan mendapat dukungan program rawan melanjutkan pendidikan atau RMP ini Sobat Maya. Ya di sisi lain Farhan juga mengatakan kebutuhan penambahan sekolah baru ya bukan semata karena keterbatasan daya tampung melainkan untuk mengatasi wilayah yang masih menjadi blind spot pelayanan atau layanan pendidikan ya Sobat Maya ya. Ya jadi masih ada beberapa titik yang memang menjadi wilayah blind spot bahkan di wilayah Bandung Wetan tuh ya. Selamat pagi Sobat Maya di kawasan Bandung Wetan. Ya ini kan biasa kalau sistem zonasi itu harus yang terdekat dengan sekolah sementara sekolah dengan tempat tinggalnya itu ya yang berdekatan dengan tempat tinggalnya itu nggak ada tuh ya. Ya jadi kurang sekolahnya itu bukan siswanya tidak tertampung tapi jarak mungkin ya lokasi sekolah dengan tempat tinggalnya kebanyakannya pada jauh tuh ya. Ya ini bagi anak-anak yang belum melanjutkan pendidikan formal, pemerintah Kota Bandung juga akan mengarahkan ke sekolah rakyat atau pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM nih Sobat Maya ya. Ya Farhan mencontohkan pihaknya menemukan seorang anak berusia 10 tahun di kawasan Pagarsih yang belum pernah bersekolah dan sekarang ini diarahkan mengikuti pendidikan kesetaraan melalui PKBM nih Sobat Maya. Ya, selain memastikan akses pendidikan, Pemkot Bandung juga memperkuat upaya pencegahan perundungan di sekolah ya. Salah satunya melalui pelatihan bagi guru bimbingan dan konseling atau BK yang melibatkan psikolog nih Sobat Maya. Ya, ini juga selain itu program pendidikan penguatan karakter bagi siswa kelas 9 SMP ya. Ya, kembali dilaksanakan setiap hari Jumat dengan melibatkan instruktur dari TNI dan Polri. Program yang sudah berjalan sejak 2025 tersebut ini bertujuan membangun karakter remaja yang dinilai berada pada fase pencarian jati diri ini Sobat Maya ya. Terus Pemkot juga sedang mengkaji nih penambahan frekuensi pelajaran olahraga menjadi 3 kali dalam sepekan ya. Biasanya saminggu sekalinya tapi engkemah ayat 3 kali ya, pelajaran olahraga dalam seminggu ya. Tapi ini masih dalam pengkajian nih Sobat Maya ya. Ya kajian dilakukan bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini sebagai respon terhadap hasil pemeriksaan kesehatan nih ya, yang menunjukkan meningkatnya resiko gangguan kesehatan mental serta penyakit metabolik pada anak nih Sobat Maya. Ya sementara untuk pelaksanaan MPLS sendiri hanya berlangsung selama 5 hari ya dan difokuskan pada pengenalan lingkungan sekolah serta proses adaptasi siswa baru nih ya. Yang siswa lama juga tetap mengikuti MPLS-nya kenalan sok sama siswa baru. Siswa barunya pun juga seperti itu ya, mengenalkan diri ya karena masuk ke sekolah baru ya. Ya ini dilarang adanya bentuk perploncoan ya apapun pokok namanya gak ada yang namanya plonco-plonconya karena bisi ujung-ujungnya ngabuli ya. Ya. Biasanya nih yang bully-bully kayak gini teh awalnya dari perploncoan ya. Stop bullying ya. Stop juga yang namanya perploncoan nih Sobat Maya.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa rentik.
0: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

viral Sobat Maya. Wah, informasi berikutnya di gelaran Joget Morena nih yang viral-viral dulu ya. Ya, selamat pagi Santika buat Sobat Maya yang baru gabung di gelaran Joget Morena pagi hari ini, yang lagi beraktivitas di rumah, yang masih di rumah, yang mau berangkat beraktivitas ya. Jangan lupa dicek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas. Jangan sampai ada yang ketinggalan, oke? Ya, informasi yang viral berikut ini dari kawasan Kabupaten Bandung Barat nih Sobat Maya ya. Ya, kemarin ketika melihat unggahan satu buah foto ya, yang memperlihatkan dua orang berboncengan dengan sepeda motor, ini sambil memangku jenazah nih Sobat Maya. Ini ada warga angkut jenazah ya pakai motor di kawasan Bandung Barat ya. Tapi di sini terungkap fakta yang mengejutkan nih Sobat Maya. Peristiwa tersebut terjadi di Desa Batu Layang, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat ya. Ya, dan hal tersebut juga ketika dikonfirmasi oleh teman-teman wartawan dari Tribunjabar.com ya, ke Kades Batu Layang, Imam Mujahidin, itu juga membenarkan ya kejadiannya katanya kemarin hari Minggu, dan beliau mendapatkan informasi itu sekitar jam 8 pagi nih Sobat Maya. Ya, Imam pun juga kemudian mengungkapkan satu fakta yang mengejutkan ya. Jadi menurutnya pengangkutan jenazah tersebut menggunakan sepeda motor itu merupakan prosesi pemindahan jenazah yang sudah meninggal sejak tahun 1985 nih. Tapi kalau kelihat di foto yang viral itu ya, itu jenazahnya masih utuh tuh Sobat Maya. Ya, jenazah tersebut berasal dari kawasan Pasir Meong, Desa Cililin, dan hendak dipindahkan ke Desa Batu Layang nih Sobat Maya. Jadi dilakukan oleh sebuah keluarga ya. Jadi awalnya ada satu anggota keluarga yang baru meninggal. Ya, mereka berembuk untuk memutuskan memindahkan juga ada satu jenazah ya, orang tua mereka dipindahin biar berdekatan gitu ya makamnya. Ya, menurut Imam, pihak keluarga tidak menyangka kalau jenazah yang sudah dikubur sejak tahun 1985 tersebut itu masih dalam keadaan utuh. Dengan kondisi tersebut, mereka kemudian bergegas melakukan pemindahan secara mandiri. Apalagi jarak pemindahan tidak terlalu jauh nih Sobat Maya. Ya, karena nggak nyangka jenazahnya masih utuh ya, mereka mungkin terburu-buru memindahkannya. Jaraknya juga relatif dekat, sehingga dibawa dengan sepeda motor aja tuh Sobat Maya. Ya, Imam menambahkan tidak ada pemberitahuan sebelumnya ke pihak Desa Batu Layang terkait rencana pemindahan jenazah tersebut nih. Tiba-tiba viral ya ayah fotonanya. Ya, kalau sebelumnya ada koordinasi dengan pihak desa ya, tentunya akan difasilitasi lah, termasuk juga menyediakan ambulans atau kendaraan yang lebih layak nih Sobat Maya ya. Ya, dalam kejadian tersebut memang katanya nggak ada pemberitahuan kepada pihak desa nih ya. Waduh, kebayangnya kita kalau ngelihat fotonya sih ya, ada dua orang ya yang berkendaraan dalam satu sepeda motor. Ya, di tengah-tengahnya itu ada jenazah tuh Sobat Maya. Waduh, kebayang gak Sobat Maya? Kebayang gak? Yang kebayang-bayang itu kayaknya kalau pas eta nu pasang rok di jalan gitu ya.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. At 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.